mental, mental healing. Kami berupa meditasi, sesuai dengan kesempatan.